Nathalie Nibel. Jika ini semestinya warna kekan di kopi rintek, ya aku semua hai. Ya tapi aku pernah anak di kota yang mati di dunia maru mentah. Abe agar kira kira itu mungkin kiri kanan nanti sebentar ruang tuan tapanin. Kita tahu nota apa energi itu bisa kita nakan kain di kopi rintek. Tapi ini mau kuliah rintek jono kain nakan kekan di kopi rintek. Ada kata wawa. Oh enak nong kata nota kita tay ada nong kira arah nanti di kopi kopi. Ini kawa, tapi nara ham kata nih ya. Ayah dia ikut jepang na, ane kau lihat nak kau ini kain tarawat ini, ini nama biasa. Jin nama ini tarik kita, ni kau semua kau ane gigi, ini kasih ni, ini kiri ni tek. Dia ikut jahawai, nak kau tay ni busin jahkan di kandang ni. Dan nama ini kawa ane pung, ane kai. Ibu kini jemuan ane pung, oh enama ane jana ya, antuk ini jemakian si point. Ibu kini jahawat pung, enama ane jemakian si point, antuk kita beri. Jahat ane pung, meyam pung, aku cerai. Ibu kini jahapung. Manika ina ko pwede. Ang dakan nila pong nipyeso ay panin. Ang dasan na ba o sa waya ni karikitay ng katina tuwa at tara na kilipes sa po pato.

0: Waterstop Como.
1: Nako imi yara kasta mas, e kukurei waterfall ni katanota, pa yei kanwa nga men kapungan akin na the service you under recharge.
2: Yeah! Pwede ba sila ganun may yei? Sila ba na nigilituli wakanta?
0: Ayon may sanatiro, ayari kataya!
3: Mungkin tu orang nak apa ni? Telefon dia. Tuan aku dia, dia kawan dia, dia makan nak oh, Vodafone, aku wakan nangai. Device promotion.
0: Kalau kita ambil kejohan dengan telefon, apa ini nak telefon? Kau orang kau je AO6. Nampaknya apa telefon? Nanti buat apa pun berwawa nak kon, nanti buat apa pun berwawa. The model E14, nanti buat apa pun berwawa nak kon, nanti buat apa pun berwawa. Ah, tapi worry, aku kita nak telefon, nak kata Ryan Taylor. Aika, apa? Kenapa bubuk kita gua boleh tidak jayu?
1: Ya, itu kan kau murah, lah net bubuk kita gua, you aika mana kurang?
3: Iran kini negaraan, oh ya itu pakai nipu, bau, narun.
0: Apa angkai? Bawa amai yau sen, orang lagi rom, itu pakai nipu. Yang nam kau wan telefon.
1: Ya, itu bubuk yang diembesa QR, yang nere kena bayi rom, dan mewan pesen, itu pakai nipu. Yang di nani nak kau tayang telefon nak?
3: Atau orang kau ini tahu, ini pakai mana? Irawi akara, ibairiki. Oh, Vodafone. Baking wakan met clinic.
0: Yai na ba iran kai? Nana mane ba tuwa matuwa? Data kita sa Peso Sport Complex. Ibigini ba niyong dogon na? Telephone niya. Tawa na agi-agi. Kaya wala mangan na ko waterphone. Are ko wakan ni nangyak. Ibigini wakam kaya kain na nong.
1: Ya, saan niya po bukitawan?
0: Ah, Nico, pasok na tayo ngay. Ayaw pa ka na po ngay po waterphone niyo na nangyak na telephone. Sa kita ba ka, ikanaw raw, pa, ayaw po nang babukitawan.

Nathan en Bel. Kayaknya sama si cowok anak kehan di kekirin Jack. Ya aku semua, hai, ya tapi aku parah anak kekirin tadi masih di sini malam ini kan. Ada akar kira-kira itu ini kiri kanan habis sementara ruang tuan tekanin. Kita kan wata, pak, ini aja itu bisa dinakan kalian di pun dikirin Jack. Kita ingin mau kuliah yang baik jalan apa yang akan tekan di kunyengi hari kekawawa. Oh, ini memang kata wata, kita tahu hari ini memang kira aru nanti dikuriku. Ini kawa, entah ini ada kamu kata nih, ya, ya. Ayari ay pentebana ani kawiyo ni nakoi ni kain tarawat ini ina nume piso. Jin nami kari kita ini kawas nakoi ani gi ini kasine ini kiri ni tek. Ia ikin jawai nakoi kain ini busin jaka di kolengi. Kian nami kawa ni pung ay kai. Ibu kini jema ni pung o ena mau meja naya antu kini jema kian si pung. Ibu kini jawa pung jema menjema kian si pung.

Ah, con la mejor inglés de San Miguel, ¿qué hago para poner media? Kau kau kanan nara ni mewa kaya kena nampak ni kuasa nrona ini ye. Ya pun dia mohon kau kami urikoi nanti temeruan tempat kanta ye yo. Oh ya kakati kira ikon apa yang kau ikwa. Tiki napa para someone kau kau roy kanan nanti nara ni mewa kaya ibu kinti kanan nanti tempat kanta ye yo. Kaya ngaji nampak ni kuasa nrona ini ye tiki orang kui mekan ni ina nanti kanan nape. Amwa kaya kaya kota peni yang kui. Anwa kini nape ina nanti kanan nanti tadi kaya senai mangan wa kini nana tapi wate tadi mangkai.

ay pente metone pen ma tera ini ke senawa kena bisma ini kara tarapun akena toroni dari kina nente kanwante tepakan tai hote mantai di keyo.

0: Una meva ringhia per dare buon meia. Hai meva ringhia per dare buon meia. Mai yang kau make up ya? Ah, kau make up dia tu sekarang nak kau mungkin. Kau kena suruh mai baca orang kau itu. Tapi ya kalau ayat tak kampan lah, eh biar neo.
1: Ayat itu tak kampan lah, tapi biar neo. Eh kadang kau kasi dah nak wayar. An kena jantan, nak buat lah.
0: Mai rayaan, ya pun nangis raya. Mai nangis rayaan ni teka paya kaki. Kuah kan aku am katik raya mekan ni.
1: Orang apa? Ayah katik yang amua. Kau kaitau nak kunuwen tu bau. Di macam mana tanggir mana kawatin nak kui. Ayah mak aku kui dalam pangan tan tu pun ayu. Apa tu weekend? Era pas kui. Ayah ketika ayah mau akan nunggu saja. Jaya atas pintu, aspal atas naik pintu, ayah naik pintu dengan kaki bos. Ayah ketika awal cibuk, aspal ke ayu, naik ayam. Aspal ke mana nari, aspal ke jalan pas. Rapat tu yang nak kawal di nak kau ini. Ayah ketika ayah naik cibuk, aku akan menunggu dia ke ayah kau ini, akan menunggu dia dalam ke. Kena ini ayuh. Ayuh pun kita kira hari kita orang hari. Hari buat ayuh orang nak buat dia pekan tayar ayuh. Nanti kira makan dan awak kita pun. Pantai ni kita awak kita pun kaji pun. Awak kita pun nanti ini. Nanti kira kita pun ini nanti jawab kira dia ramadhan ni bintang pekan tayar ayuh. Nah kira kita pun. Ayah kasih kira ia lagi. Ayah cina yang di rumah wak. Hari ki, ipun ada jadi ini kata ni dia. Ada tanjang kiri lagi di kau. Ipun tu bumbu siri kita kau ya. Tua ibu ni bahat dia kata kau ya. Bahat kau apa lagi? Awan tu kau ni jauh jauh. Apa dia pernah pergi? Ipun nak kasih kira ia lagi nak mungkin ya. Kau kira di rumah wak. Aku belum kete, kisah ni mahu aja aku. Tahu orang Indonesia nampak jadi mahu aja. Aku pun tengah hati cerai dia. Asingnya yang mana aja mana, kondisi saya mana, era apa?
0: Angin yang kita kena dapat pada desa. Rani dah yang rani mahu aja, nampak apa yang kebaya? Kau aku nak pentitik orang kau megan ni. Ya pun kau tahu orang kan ni tiba nampak kata kiroi je nak kau yang apa lagi pasan nuringi yang nampak kata kiroi ni apa ni yang umurah meja aku antai ni ngah wakar unana wow apa apa ni pihak kain nukukure yang nuingi ngarengade nunggu panam kata kiroi nak kau iya ina nanti tameran teman tay di kayu kata kiroi kau kete apa ya kan rona kita apa kanan naran meja uang kemekan anam. Yang mana ni mewah ke? Sistem itu anda pernah mewah ke? Ina nanti, tapi orang anda pernah teman tayar ke? Yo ke? Ipin sih, tapi ni mew, kalau boleh ipin sih, tapi mete nuari kita minister nang pura yo nawa. Ngairen apun sistem itu mewah ke? Nakuan bersemai diki outar pun, pukim yang kami ke kamkan deh itu anda pernah mana ni mewah ke? Mekan ni ke? Antara nata yang ngairen nakuan anda pernah mana mewah ke? Nami katikiroi ngairen kena kena kuan apa ina nanti tetayar yo.

0: Water stop kamu.
1: Nah kami yang rasa mas, aku kurei waterfall ni kata mata. Tapi ikan wangan dan kepungan aku ni ada service you under recharge.
2: Yes. Tapi bila kita dah nampai ye. Sila beri negri kiri buat anda.
0: Ayo amu guys, anda kiri dong. Ayah ada kataya.
3: Mungkin tu orang na, ayah parin telefon dia. Tuan na agi, kira kawal dia ada mangan nako, waterphone, aku wakan nangai. Device promotion.
0: Kalau kita ambil kiri orang dengan telefon, ah parin nako telefon. Kau orang kaya je, ayo six. Telefon na, ayah pakai telefon. Nanti buat apa pun meluwa, nak kon, nanti buat apa pun meluwa. The model E14. Man tabuwa rubi marwewa na kon tabuwa tabi marwewa ah tabi wari akikip na telepon na ikata uroi na nataira ayika apakapakapakapakapak kaya na pobo kita wapo ya tito ya yu
1: ya ipun ka huwa murala na ito bubo kita huwa yu ay ka mea kura
3: ilangin na daan oh ya ito paka nipo eh bo naron
0: kapo ang kay wawa ang may yaw saan ano na kirom da paka nipo yan ang kawawan telepon
1: ya ito po ba hindi embe sa QR yan na rekin na bayrom din mea 1% baka nipo yon din nanin na ko tayo ang telepon na
3: ataw rin kayo ng tapo nipaka mani irawi akara ibayriki aw waterphone backing wakan met glinic
0: yay na ba inani kay na naman na batitua matua beta ka met peso sport complex ibagini ba nito ko na telepon niya doon na agi keka wala umangan na ko waterphone are ko wakan na ngayon ibagini wakam keka yun na
1: ya, jangan ya bubuk kita wan.
0: Ah, Nico, pasal mana dah yang ni? Ayah pakai telefon kai, buat telefon ni orang yang nak nak telefon. Saya kita pakai eh, kita orang pakai telefon nampak bubuk kita wan, yang nampak bubuk kita wan, yang

0: は練馬県の頃で、クリスマスオンリーだけの今日のみたいな。ちなみに、ふえんがたのたのこいみ、かにもは、めんとわなすうらいわわちゃんあわぴものは、おがめんこなにかなこは、あみよたのこん、cash attached through online。えいやれんこいらこやんわん、top up、よんなんかこ、たいたぱら。たいたきんかいめんがいら、わよんがんでけんかこ、あらこぷんたにりゃ。
1: A tawa, tawa tawa mo. Imanya ko na karawa ang bota. Ayay mo at tinukon mo. Ay kan wili mo na talingam get the good news. Anong kakawat? Aritang liya ba na sa pagwayan ako? Bakwa nga rin na tataroy eh.
0: O tira te good news saan eh. Kantihan ka na ako pa sinangurang.
1: Yaman! Eh, ako saan na tayo. Ay ako na alatang ka hindi kaya KBF taan mo pa
0: eh. Ika nga te ba yan eh. Ay yaki ako rin kami. Tekwawa.
1: Wan tekwawa tinukon mo ayo. Ah, ilang kukurayay na nun de cash attach na katanotan ako ni kinibasapanin. Paya tauroy. Ibu si Maya korak ya, tangir ya negara negara negara BF, di mana nanti ya boleh. Ayo, ayo si batu montai di kerawang kian, kini bas. Ada nak kena anda kita mana negara BF, mana kerawang nam boleh. Saya kau imran uwa tengah awu imano, pasari ini kasu kat tin te boleh ni kawai. Ada pun si kapuan ti items, si ingai ya. Awak kiri, sebenarnya ni kau ngai dan di nak kau tuah kini boleh ya, boleh yo. Paya kau tu kau tika payah ni kau awu.
0: The retirement post. Punaran temane, ada nak kena anda kita kau imran detail ya, kau kerawang ya yang mota. Kiam popai. Temane yo ponwo wa dei naron buanganana. E ko konani ga buangana yai. To wana ena buanga ga bir mahan mai sinan KPF. O yo are nanan buangana ngana yai am KPF mai maina. Wo wa ena riki pate sakatia na tanan KPF ngana akia am KPF mai maina.
1: Wow! Kakawa kita dalam pengangan di retirement pusa yo, pa enam pengangan ibu kita menasim asbum, pa kita yang itu kita ibu kita mukar kita aku kita piayang, on runner, pa yang mana yang tahu roy yang aku nak ibu aku untuk auto karu yang nasim asbum, nekainas me auto kaki yang aku nak yeri ni, aiter kita tahu ya kakawa kita ibu kita auto kan kari kita kian naruya, yaman.
0: Shh, yera ya sebab kita service ayo, tingkai ya hamen waki, oh ya hamen kapungana, oh tuh ira wangkai ya umane sendek.
1: Waki kita niko, etau, nasen aku ibu kita in the cast attack. Bayang anda keirau ti time and post di dalam ada pobai.
0: Punya kita sahaja kan aku tanggiri ni kan kerja tiaga nampio ayo. Ibu ibu tiaru ni kapungan. Apa kau siri tak kimi ngaira ni kan aku amota di dalam nara page. Eh cash attach on Facebook or makean ni. Adi aku nana pendek kan aku imtir time and post.
1: Urinya. Adi pun nak kerja kita pun pobai online ni aku nengani kau tu time and post. Apa kau siri cash attach? Ayo ngaira hari tadi tebara bara. Kerja apa amonta pun pobai. Adi nengani kau wan ya kau kure ni. Kuawa, pati kapaya ni kuawa.
0: Tetapi mua ayu asinawa kimua mene service cash attach na koya kainu anape. On kami kain tarawa kam nakir rame pa inanun tetapi ayak men oyane mengapun kata nota kina koi mi kana yang mua ki yon tarawa.
1: Kana yang mesti siraki. Kana kau nakoi rende page yon de Facebook pasal tauroi ni buah koi ni kame kata nota koi yon paya kiko tengiri ni kari kari kio tamyai. Asugi wapui me awat yawa.
0: Rita kina koi rayo anara nampan tarapo na isua tenua kia isua kia ruai. Awa, ibu kini dirongrong na apa nih? Baiklah, meruara orang ini rela terservisa. Ibu pangaya nang pun tak perburu, awak kari kemana? Ngai testa kari kira ke? Ika kari kemana menau makap? Awak kari kena pekanuan nau KPF. Nampak?
1: The cash attach. Pun nampak pun papai. Ibu ini kari kian terangkan dia tiro. Yaman, waman. Your eyes dancing wild and

Anda tahu namin mata peguam rong-rong akan kita tutupkan media responses. Buat korau dene dene, aku mengarai tanah kori ki. Ungram mengarai tanah ki. Kanu anda yang rong-rong na perapu tak kena kori merah. Kampanye tapi uang hakikatnya tuan apa yang rong-rong ni kau kanu anuai, nenon tetai dikeyo.

Nah, ini nih bro. Ini kayaknya semestinya cowokan atau kan gitu gini deh. Ya aku semua, hai. Ya tapi aku pernah anak dibuat dari 50 ribu ini mau arumin kan. Ada aku ada kira-kira itu ini kiri kanan nanti sementara ruang cuma sepanin. Kita kan nota apa energi itu bisa kita kontain di pun di kiri deh. Tapi ini mau kuliah yang baik jangan apa yang aku mencapkan di kuning ini ada kakak wawa. Oh ini memang kata nota kita tadi ada yang mau kira arum nanti dikulipu. Dan ini kawa, entah ini ada kamu kata nih ya iya. Hari hari ayat pencapaan ni kau lihat nak kau ini kau entar awak cina ini nama biasa. Jadi nama ini tarik kita ini kau sana kau ini kiri ini kasih ni ini kiri ni tak. Ia rikin jaga way nak kau entah ini busin jaga di kau lagi. Kau nama ini kau awak ni pung hai kai. Ibu kini jemu awak ni pung oh elam awak ni jana ya. Antu kini jemu kian si point. Ibu kini jaga awak pung elam awak ni jemu kian si point. Antu kita beri jaga cina pung. Ayam pung nak kau cari erik. Ibu kini jaga pung. Nani kai nak kuai di. Anjakan ini pun ini biasa, apa ni? Anda senda pak, asal waya ni kali kita ingat tu atara kita sepupu tu.

Hoi pun nane na pe okapene an dine dine ipo kende ta ireke yu. Mko ya kote ime to an dere isi re yon Meori FM 89.9. Anga ya pun poro ite buina. Hoi manga yu na pero ite kini kana nam kata ireki. Men Meori FM 89.9 ipo kende ta ireki ndi kampong ei. Hare pun takane me pung. Hoi pun kapene na pero ite na makaina e surai. Wang awa pi mono wa kei pun tene pi meto wana rangkai pongin surai kei rina nona paya peniki ngai rina nam tamani kwa santi meto ndoro na isa kai tawa kan wan nero nama kai na yaro kon tokina tete yei takan tani ngapa kamasan wa kina nona mei monan karo kwa tokina roin tete yei yo waya sana pi meuri efa mei 89.9 ti meto ndoro ni ko mei kan wan wana ipo kin tete yei kei yo ai yuri kini moni kate roi koro pai bukin ndoro na kiu mei kan ni tiki roi kan wan ni kita nam wi kendei Tikrai kanan kita nam tadi kiai, tikrai kanan nam long weekend, kena mesuroi, sapuma.

0: 我们这边这边弄来给你们分配钱呢，不然呢，比如嘛，给他给一些钱，给他们什么该也不能把他一路爱玩的，阿鹏阿哟。Sena di metua, kami uri dan di ngapu ngayam mentiroi di mentemaru ayu, kuna meuri, desang ura di kiri pas aku berdung roi, aku uri ngare, sena di metua, nungura, nakuna meuri FM 89.9, sena kana kuro kanon di, ngayinan kawana pung ayu, di, na nikuro ino ko tapir me sepangar, nungura nakuna meuri FM 89.9, bay na enaki, sena aksong ngayang sagi, taningaro sige, pas sena di metua, nukukuri, nus matara, Kau ikan katik rau kena pengkian itu. Kau kita pun kerana tapi mesti ngapung gayu. Mata aku kita pun busi-busi sekali. Nen te takawi aku ngurang aku memori from 89.9 katik rau. Kanu kanu mana ngam te temu ngapung na barang temu rau ayo. Okay. Katik rau mesti tapi aku dari te memori from 89.9.
1: Men narakati nakon kanu narata ya ikan ngaro. Ayo memori from 89.9 ibu kim. Disasapai rongorong, disari re ini bu. Awai pana aikon mekinaki akena time to andegi patan kong raigo yuo weko antei rari kim taina meuri FM 89.9 etime to andegi meri meri nipeko ipukim aipuken na pera ekripes